0: Yeah, it's black. Black. Black. Black. British music.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: mau dibawa kemana, Nduk? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Mbak?
0: Ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, wah, wah, Mbak ini banyak aturan.
2: Lanjut, lanjut.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Hi, for yay info.
1: Sepeda di HI yuk, biar eksis.
2: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren ga?
2: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh? Seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790. Sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Dreis yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Tukeran yuk. Hah? Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh gak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya.
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI, for yay info. Teman.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Hai, Foyer Info.
1: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, nggak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
0: Hei, lagi ngisi ETPS ya?
1: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
0: Pengen tahu? Begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redakturnya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
1: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
0: FYI, Foyer Info.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bol.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Dede lagi main apa?
2: Lagi main ini.
1: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya Pa.
2: Excel.
1: Apa namanya?
2: Pajel.
1: Pajel. Ini huruf U.
2: U.
1: Ini huruf N.
2: Ini N.
1: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
2: Enggak ada B.
1: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
3: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, di Tol Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: AI for Yay Info.
1: Hai. Hai.
2: Ih, dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Demuka aja gak kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan. Boleh
2: cepetan.
1: Ya?
2: Cepetan kalau mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang?
0: FYI for Yay Info.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Tenang aja, ini cuma buat nyoba, sekali doang. Aman, banyak yang pakai, santai aja.
1: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku gak mau pakai narkoba.
2: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: M Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur. Hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro2 FM, teman terbaik kamu.
2: Kata bijak Bung Karno, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.

Let me tell you.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Info, yay info.
1: Eh, hati-hati kamu nyetirnya. Jalanan licin loh.
2: Kayaknya percaya aja lo.
1: Ya habis kamu ugal-ugalan gitu sih.
2: Ih, sudah terbiasa ikut F1.
1: Eh udah, ke pinggir dulu, ke pinggir.
2: Pengen apa? Ngopi ya?
1: Bukan, mau lihat pelangi.
2: Oh, emang ada pelangi?
1: Lah itu?
2: Oh, itu iya. Ada 4 warna tuh ya?
1: Sebenarnya warnanya banyak.
2: Ah, masa sih?
1: Iya.
2: Iya.
1: Mau tahu bagaimana terjadinya pelangi?
2: Masa sih ada ceritanya?
1: Ada.
2: Oh.
1: Begini ceritanya.
2: Oh my God.
1: Pelangi merupakan satu-satunya gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata. Pelangi terdiri dari beberapa spektrum warna, yaitu merah, kuning, hijau, biru, jingga, ungu, dan sebenarnya ada warna-warna lain yang tidak dapat kita lihat langsung dengan mata. Pelangi adalah spektrum melengkung besar yang disebabkan oleh pembiasan cahaya matahari. Ketika matahari melewati tetesan air, ia membias seperti ketika melalui prisma kaca. Jadi, di dalam tetesan air, kita sudah mendapatkan warna yang berbeda memanjang dari satu sisi ke sisi tetesan air lainnya. Beberapa dari cahaya berwarna ini kemudian dipantulkan dari sisi yang jauh pada tetesan air. Cahaya keluar kembali dari tetesan air ke arah yang berbeda tergantung pada warnanya. Dan ketika kita lihat warna-warna ini pada pelangi, kita akan melihat tersusun dengan merah di paling atas dan ungu di paling bawah pelangi. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar. Posisi kita harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Matahari, mata kita, dan pusat busur pelangi harus berada di dalam satu garis lurus, karena itulah pelangi terlihat melengkung. Begitu ceritanya.
2: Oh.
1: Udah ah, yuk lanjut lagi yuk.
2: Ayo, pakai helm ya.
1: Loh, tadi naik mobil tau.
0: FYI, for yay info.

Balik lagi di frekuensi 90,1 MHz Produe RRJ, pertemanan terbaik kamu. Hai teman Produe, di edisi santai siang sampai nanti di sore ceria, ada aku Echa di sini yang nemenin kamu teman Produe. Dan teman Produe, hari ini hari Minggu ya. Hari Minggu sekaligus hari Pentakosta teman Produe. Jadi aku pengen ucapin selamat hari Pentakosta. Kiranya Roh Kudus selalu menuntun kita semua kepada rencana dan kehendaknya ya teman Produe. Besok juga masih libur teman Produe. Kita ketemu liburnya lumayan ya kan. Besok hari raya Pentakosta yang kedua teman Produe ya. Dan ya pastinya Produe Jayapura tetap setia menemani kamu di hari-hari kedepan teman Produe, di hari ini juga pastinya ya. Dan tentunya bareng aku Echa yang bakalan terus nemenin kamu sampai nanti sore teman Produe. Tentunya nemenin kamu gak gitu-gitu aja, tapi dengan informasi-informasi menarik lainnya dan program-program acara menarik lainnya teman Produe. Udah di pukul 13.00 waktu Indonesia Timur. Udah makan siang belum teman Produe? Aku harap sih di jam segini kamu udah makan siang ya teman Produe. Next nanti ada beberapa lagu yang seru banget untuk aku hadirkan untuk nemenin kamu di siang hari ini teman Produe. So aku harap kamu gak ganti-ganti dulu ya frekuensi kamu, tetap stay tune terus bareng program Produe RRJ Pura, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Mental health atau kesehatan mental adalah segala kondisi yang mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial. Hal tersebut yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak. Menurut World Health Organization atau WHO, menyatakan bahwa individu yang sehat secara mental adalah individu yang dapat menyadari setiap potensi yang ia miliki, mampu mengelola stres yang wajar, dapat bekerja secara produktif, serta mampu berperan dalam komunitasnya. Oleh karena itu, kesehatan mental merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Berdasarkan data yang ada, gangguan mental diketahui mempengaruhi sekitar 19% populasi dewasa, 46% populasi remaja, dan 13% populasi anak di seluruh dunia. Meskipun proporsi tersebut cukup tinggi, hanya separuh dari penderita gangguan mental tersebut yang menerima perawatan secara mumpuni. Para psikolog menguraikan tentang memberikan pertolongan pertama kesehatan mental bagi setiap individu yang membutuhkan. Mental Health First Aid menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan pengetahuan mengenai kesehatan mental dan meningkatkan perilaku mendukung terhadap individu dengan masalah kesehatan mental. Ada beberapa gangguan dari kesehatan mental, seperti depresi, psikotik, penyalahgunaan obat, gangguan makan, dan demensia. Serta kondisi krisis kesehatan mental atau jiwa seperti resiko bunuh diri, mencederai diri, serangan panik, atau pengalaman yang menimbulkan trauma. Jadi, dari hal itu tentunya kita harus menyadari kalau peduli kesehatan mental itu perlu. Jadikan kesehatan

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, di Tol Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: masuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati, sehingga saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya, sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
1: Oh, begitu ya?
0: Oh.
1: Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
0: Kenapa?
1: Bis bau.
2: FYI, for yay info.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Ih, biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Mama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Teman terbaik.

Taukah kamu, ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta holden oleh pemerintah Hindia Belanda.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Asiknya tuh main drumnya gue.
1: Hebat. Lancar banget. Wes rovelnya.
0: Iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Wih. Siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.

0: Terbuat dari tembaga dan berbentuk kettle soup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935, para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
1: Oh begitu.
0: Iya. Ayo main drum lagi.
1: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
0: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
1: Baru saya mau bilang push up. FYI, for yay info.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pernahkah kita bertanya, apa arti sebenarnya dari mencintai tanah air? Apakah cukup hanya dengan kata-kata? Mungkin jawabannya ada pada apa yang kita pilih dan kita gunakan setiap harinya. Indonesia adalah gudang kreativitas. Di balik setiap produk lokal, ada cerita tentang kerja keras, ketelitian, dan harapan. Dari selembar kain tradisional yang mendunia, hingga inovasi teknologi karya anak muda. Semua itu adalah bukti bahwa kita mampu. Mencintai produk lokal adalah bentuk apresiasi nyata. Saat kita memilih karya bangsa sendiri, kita sedang mendukung saudara setanah air untuk terus berkarya. Kita membantu ekonomi kecil tumbuh dan memberikan ruang bagi mimpi-mimpi besar untuk menjadi kenyataan. Mari kita jadikan produk dalam negeri sebagai pilihan utama. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita percaya akan kualitasnya. Menjadi modern bukan berarti harus mengikuti tren luar negeri, melainkan bangga dengan jati diri sendiri. Cintai produk lokal, karena inilah cara sederhana kita untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

Balik lagi bareng aku Echa di sini, masih nemenin kamu temenin Pro 2. Dan ya, temenin Pro 2 sekarang dari pukul 15 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur. Selepas ini teman berdua dari pukul 16 sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur, kamu bakalan ikutin siaran berjaringan nasional Indonesia Top 20 dan internasional Top 20 teman berdua ya. 10 tanggal lagu hits teman berdua, kok 10? 20 tanggal lagu hits Indonesia dan 20 tanggal lagu hits internasional yang bakalan kamu dengerin teman berdua ya. Kira-kira ada lagu yang out di minggu ini gak ya dari tangga lagu Indonesia top 20 dan internasional top 20 gak sih teman berdua? Aku jadi penasaran apakah lagu favorit aku masih bertahan di chartnya teman berdua. So jangan diganti frekuensi kamu, tetap stay tune terus bareng program Madu RRJ Pura, teman terbaik kamu.

0: yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia ya. Yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu sebanyak-banyaknya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngajak kamu untuk dengerin dulu ya. Sekalian aku ngasih tahu nih dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Dia dengan EA dan juga Mahalini dengan Bermimpi. Oke teman Pro 2, langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita yang pertama. Ini ada lagu kolaborasi dari Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Ini adalah soundtrack dari film Dilan ITB 1997. Kita dengerin di posisi 20.
1: Number 20.

0: Ada Bernadia dengan Rabun Jauh, teman Pro 2 ya. Kenapa sih Bernadia mulai deh bikin lagu yang unik-unik lagi judulnya? Tapi enak banget ya. Udah pada kecantol belum nih sama lagu Bernadia yang ini? Keren banget sih, parah. Tapi yang gak kalah kerennya juga adalah lagu yang bentar lagi kita bakal dengerin juga. Ini adalah kolaborasi yang enak banget ya. Ini judulnya juga unik banget menurut aku. Terbelah Jadi Dua. Ini dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda di posisi 18.
1: Number 18.

0: posisi 17 yang baru banget dirilis kemarin di tanggal 6 Mei 2026. Dan lagu ini memang dirilis secara spesial untuk merayakan hari ulang tahunnya Sheila on 7 yang ke-30. Sekaligus menjadi hadiah buat Sheila Gang alias penggemar dari Sheila on 7. Keren banget ya. Aku tuh gak bisa tenang kalau tentang Sheila on 7. Jadi susah kalau disuruh tenang. Walaupun Mahal ini nyuruh kemarilah tenang agak susah ya. Tapi kita dengerin dulu lagunya Mahal ini di posisi 16. Ini dia Kemarilah
1: Tenang. Number 16.

kalau dengar lagu Bernadia yang ini. Di posisi 15 ya, itu naik 2 peringkat dari posisi 17 minggu lalu. Dan kalau ngomongin soal Bernadia, kita buat menyenangkan. Lagu yang berikut ini juga nyenengin banget vibesnya. Kita dengerin di posisi 14, Farel Hilal dengan Keliling. Number 4.

Kamu berusaha dengerin Nadif Bahasa Lama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, yang turun satu peringkat dari posisi 12 ke posisi 13 minggu ini, teman Pro 2. Kita lihat minggu depan apakah lagunya bakal naik lagi, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang mau lanjut ke posisi 12, ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama Lamanya. Number 12.

0: posisi 15 minggu lalu. Lumayan banget loh, karena baru 4 minggu ada di chart tapi udah masuk ke posisi 11. Wah, berarti emang requestannya oke nih Raim Laude ya. Lanjut, sekarang kita udah masuk ke 10 besar. Di posisi 10 ada satu penyanyi yang suaranya bagus banget dan sepertinya tidak perlu membuktikan ke siapa-siapa kalau memang kualitasnya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Liodra dengan Teganya Kau di posisi 10.
1: Number 10.

0: jalan tapi pasti ya. Jadi kita lihat aja minggu depan apakah lagu ini bisa naik lagi ke peringkat-peringkat atas. Tergantung nih requestannya banyak atau enggak ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada Tohpati dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: sehari dengan 1000 kali teman Pro 2. Enak banget lagunya ya. Requestnya harus 1000 kali kalau emang kamu pengen lagu ini ada di posisi 1 ya. Tapi kalau ngomongin soal yang gak kemana-mana, lagu yang ada di peringkat 6 juga gak kemana-mana nih. Masih sama seperti minggu lalu, kita dengerin bareng-bareng. Ini dia Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.
1: Number 6.

0: yang banyak lagi biar minggu depan bisa ada di posisi juara ya. Tapi kayaknya harus saingan dulu sama lagu-lagu berikut ini. Kita sekarang mau dengerin lagu yang ada di posisi 4, ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 4.

0: berubah selama dengan semusim, itu tandanya kita punya juara satu baru minggu ini. Kira-kira siapa? Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu untuk dengerin lagu yang ada di posisi runner up. Di posisi dua minggu ini ada NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Number 2.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih?

Bentar, kita recap dulu ya dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 19 Bernadia Rabunjau. Posisi 18 Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 17 Sheila on 7 Sederhana. Posisi 16 Mahalini Kemarilah Tenang. Posisi 15 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Farel Hilal dengan Keliling di posisi 14. Posisi 13 Nadif Basalamah Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 12 Dimansyah Laitupa Agar Selama-Lamanya. Di posisi 11 Raim Laode dengan Ikro. Posisi 10 Liodra Teganya Kau. Posisi 9 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Di posisi 8 Cinta Kita milik Tohpati dan Fabio Asyar. Posisi

tapi sebelumnya mau ngucapin terima kasih dulu buat label yang udah support Hits Record, NPD, Sony, Musica, Orang Pertunjukan, Ivan, Gea, Antinormal, UMI, Raim Laude, Dua Suara, After School, Farel Hilal, Juni Record, Hits Record, Sheila on 7, dan juga My Music. Gak lupa aku ingetin buat kamu yang mau support musisi lokal favorit kamu, jangan lupa untuk request lagu Indonesia di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih untuk soundman kita Oza ya. Dan yang pasti aku Desi Aldiana pamit, kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

20 nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X teman perdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex

0: sama Brodue dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jamin to the chart teman Brodue di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempat yang ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: prins un nou dor, now I.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sina Spiro dengan The Fidus Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

Summer Pro 2 ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interchart Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Interchart Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: need you to tell me. Di peringkat keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: Tadi minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

02 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisanderu melanjutkan weekend kali ini.

Balik lagi di frekuensi 90,1 MHz Pro 2 RRJ, pertemuan terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Udah di pukul 17.59 waktu Indonesia Timur, alias semenit lagi udah di pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore teman Pro 2. Dan kamu ya dari pukul 16 waktu Indonesia Timur tadi atau jam 4 sore tadi, kamu udah ikutin siaran berjaringan nasional Indonesia Top 20. Dan dari pukul 17 sampai di pukul 18 ini teman Pro 2, kamu udah ikutin siaran berjaringan internasional Top 20 teman Pro 2. Chart 20 lagu hits di Indonesia yang udah dirangkum dari All Network Programa 2 se-Indonesia teman Pro 2 ya kan. Dan kamu udah tahu lagu-lagu yang menepati tangga lagu di minggu ini teman Pro 2 di posisi number 1 ya. Buat kamu yang pengen lagunya masuk dalam chart, kamu bisa request lagu kamu, lagu kesayangan kamu sebanyak-banyaknya di All Network Programa 2 se-Indonesia. Terserah mau di mana kamu requestnya. Request sebanyak-banyaknya gitu ya, supaya bisa naik chartnya gitu loh lagunya gitu ya. Dan gak terasa juga aku Echa udah nemenin kamu ya dari depart santai siang sampai di sore ceria ini temen berdua. OMG ya, udah lama banget kebersamaan kita ya, walaupun tadi udah sempat kepotong sama siaran berjaringan dari pukul 16 sampai di pukul 18 ini teman berdua. Tapi tenang aja, nanti aku Echa besok bakalan kembali lagi nemenin kamu teman berdua ya. Nemenin kamu di depart yang pertama pada selamat pagi teman Pro 2 ya, di esok hari, di hari Senin 25 Mei 2026 teman Pro 2. Kalau tahun lalu sih tanggalnya bagus teman Pro 2 ya, 25 bulan 5 2025. Mungkin kayaknya tanggal bagus di tahun ini kayaknya di tanggal 26 bulan 6 2026, gak sih teman Pro 2? Tiba-tiba banget ya ngebicarain soal tanggal bagus, ada apa tuh? And teman Pro 2 ya, buat kamu jangan ganti-ganti frekuensi kamu, soalnya di jaga malam nanti bakalan ada kakak Ena yang nemenin kamu teman Pro 2 ya, sampai nanti ditutup siaran teman Pro 2. Pokoknya di edisi jaga malam jangan galau malam-malam di hari Minggu ini teman Pro 2 ya. So tetap stay tune terus bareng Programa 2 RRJ Pura. Aku juga Echa harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak udah menemani aku dan aku menemani kamu. Udah pokoknya kita saling menemani dari siang tadi sampai di sore ini menjelang malam hari tentunya teman Pro 2. Seperti yang tadi aku bilang, nanti aku besok masih kembali lagi nemenin kamu dong ya. Jadi jangan khawatir, oke? Dari sekitaran jalan sekabaran nomor 23 Jayapura, aku Echa yang bertugas pamit undur diri. Bye-bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

91 satu megahertz, ketemu lagi teman pro 2 bareng aku Ena Malawat yang bakal nemenin kamu ya di suasana sore menjelang malam hari ini hingga nanti pukul 23.00 waktu Indonesia Timur. Teman pro 2, gimana kabar kamu di hari Minggu ini ya, 24 Mei 2026? Apa kapsnya nih kamu teman pro 2 hari ini? Gimana minggu kamu teman pro 2? Gimana weekend kamu? Hari ini cuacanya bagus ya, walaupun sunsetnya kurang banget sih. Tapi at least tadi pagi sunrise-nya cakep sih ya, dan bagus banget sih. Kamu tadi pagi ada yang ngejar sunrise nggak sih? Aku lihat di apa sih namanya, TikTok tuh lagi rame banget ya, di Kilo 9 ya kalau nggak salah, orang pada datang ke sana berbondong-bondong ya buat ngelihat sunrise-nya dari situ yang emang bagus banget sih ya. Aku ngeliat beberapa postingan orang-orang yang tadi pagi sempat nge-sunrise ya di sana tuh, wih rame banget sih malahan ya. Dari kemarin hingga hari ini lebih rame hari ini sih ya. Udah kayak apaan gitu ya, pokoknya rame banget tadi pagi tuh. Kamu, dari kamu teman pro 2 yang lagi dengerin siaran aku saat ini, ada yang tadi sempat kesana gak? Aku tuh juga diajakin loh buat nyari sunrise di sana. Karena biasa aku kalau dulu bareng teman-teman ya nyari sunrise itu kalau nggak di Hamadi ya di BSG gitu. Tapi ini karena ada satu tempat baru yang emang pemandangannya lebih bagus di situ ya, di Kilo 9 itu emang bagus banget sih teman pro 2. Kamu kalau yang belum lihat ya kayak gimana sunrise-nya di sana, kamu cari deh di TikTok search sunrise Kilo 9 tuh, pasti bakalan keluar tuh postingan-postingannya. Gue cakep banget ngelihat perpaduan awannya ya. Kayak kita tuh ada di atas awan gitu. Dan ngelihat sunrise-nya yang baru keluar ya, warna orange kuning ke kuning-kuningan gitu, cakep banget sih ya. Aku jadi pengen nge-sunrise lagi nih, tapi belum ada waktu yang pas sih, dan juga belum bisa komit sama diri sendiri buat bangun pagi sih. Aku ada baca salah satu komenan juga ya, yang datang buat nge-sunrise di sana tadi pagi itu ya, mereka jalan dari jam 4, bayangin 4 berapa tuh, 4.50 apa 4.40 tuh. Jadi emang kalau mau nge-sunrise itu emang butuh perjuangan ya, butuh effort ya teman pro 2 buat bangun pagi.

Tapi so far bagus sih cuaca hari ini. Panasnya juga oke lah ya. Walaupun sorenya sunrise sunsetnya nggak tahu ya, di harusnya di Sentani itu sunsetnya tetap bagus sih ya. Tapi tadi aku pas ngelihat sunset dari kota Raja ya, itu agak kurang sih. Nggak tahu di kamu yang tinggalnya di Kabupaten Sentani, kira-kira sunset tadi sore gimana? Cakep atau malah biasa aja? Ini kita kebanyakan ngomongin soal sunset ya teman Pro 2. Anyway, abis ini di sabar ya, aku bakal nemenin kamu selama sejam ke depan dengan informasi kesehatan pastinya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, bareng aku terus Ena di frekuensi 90,1 yang bakal nemenin malam kamu. Jadi stay tune terus teman Pro 2 di program 2 RRI Jayapura, teman ter

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

90,1 MHz balik lagi teman Pro 2 masih bareng aku Ena yang nemenin kamu. Dan waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 18.31 menit waktu Indonesia Timur. Gimana aktivitas kamu saat ini? Dan gimana kabar kamu lagi hari ini? Semoga mana-mana aja ya teman Pro 2. Gak lagi pusing mikirin tugas atau gak lagi overthinking ya. Ini ngomongin soal penampilan nih teman Pro 2, Pak. Kamu pernah gak sih pas lagi ngaca terus gitu kalau perut kamu tuh makin hari kayak makin maju ke depan, padahal kalau ditimbang berat badannya ya, beratnya kayak ya udah segitu-gitu aja gitu, tapi pas pakai baju yang agak pas tuh rasanya jadi kurang nyaman. Nah, bisa jadi kamu lagi ngalamin yang namanya beer belly nih teman Pro 2, alias perut buncit. Tapi tahu nggak sih istilah beer belly ini sebenarnya gak cuman buat orang yang sering minum alkohol aja loh ya. Kita yang hobi minum yang manis-manis, jajan sembarangan, atau yang jarang gerak sekalipun ya karena keseringan rebahan, ini juga bisa banget kena yang namanya beer belly ini.

Sobat Ngamen nggak tahu apa itu beer belly ya. Beer belly ini singkatan ya atau istilah populer buat menggambarkan kondisi perut buncit akibat kebiasaan mengonsumsi bir ataupun minuman beralkohol lainnya. Jadi perut yang membuncit ini bukan sekedar masalah penampilan aja ya teman Pro 2, tapi juga bisa jadi tanda kalau ada penumpukan lemak berlebih yang berisiko memicu berbagai penyakit serius di tubuh kamu. Ya walaupun sering dianggap cuma karena bir ya, sebenarnya perut buncit ini sebenarnya juga dipengaruhi sama pola makan tinggi kalori, kurang aktivitas fisik, faktor usia sampai kualitas tidur kamu yang buruk nih. Nah, aku bakal bahas penyebab yang pertama dulu kali ya, yaitu yang pasti karena konsumsi alkohol berlebihan sih. So teman Pro 2, minuman beralkohol ya terutama bir itu mengandung kalori yang cukup tinggi dalam setiap sajiannya. Nah, kalori dari alkohol ini sering disebut sebagai kalori kosong karena cuma ngasih tambahan energi tapi gak ada nutrisi penting yang dibutuhkan sama tubuh kamu. Nah, kalau dikonsumsi berlebihan, kelebihan kalori ini bakalan disimpan sebagai lemak di perut kamu. Nah, selain itu juga alkohol ini juga bisa memperlambat proses pembakaran lemak ya di area perut kamu. Dan alkohol ini juga bisa memperlambat proses pembakaran lemak di dalam tubuh. Jadi pas lagi ngolah alkohol, tubuh kamu bakalan memprioritaskan metabolisme zat tersebut dibandingkan membakar lemak yang udah ada. Nah, akibatnya lemak jadi lebih mudah menumpuk dan makin sulit untuk dikurangi. Tapi gak cuma itu ya teman Pro 2, konsumsi alkohol ini juga bisa mempengaruhi hormon yang mengatur rasa lapar dan kenyang kamu. Nah, kondisi ini juga bikin kamu jadi lebih mudah ngerasa lapar dan cenderung makan dalam jumlah lebih banyak dari yang sebenarnya dibutuhkan. Makanya risiko kenaikan berat badan dan juga terbentuknya beer belly ini pun bakalan meningkat. Selain penyebab yang pertama teman Pro 2, masuk ke penyebab kedua yaitu pola makan tinggi kalori ya. Jadi kebiasaan mengonsumsi makanan tinggi kalori setelah minum alkohol ini juga bisa mempercepat penumpukan lemak di area perut kamu. Banyak orang yang gak sadar gitu kalau konsumsi bir ataupun minuman beralkohol itu bisa meningkatkan nafsu makan ya, terutama keinginan buat menyantap makanan yang manis, gurih, dan berlemak. Nah, akibatnya kamu jadi lebih mudah mengonsumsi gorengan, cemilan kemasan, ataupun ya makanan cepat saji dalam jumlah berlebihan. Nah, kombinasi antara kalori dan alkohol dan makanan tinggi gula maupun lemak ini yang akhirnya meningkatkan penumpukan lemak perut dan menyebabkan beer belly ini. Nah, tapi masih ada nih dua penyebab lagi teman Pro 2 beserta risiko kesehatan yang perlu kamu tahu ya tentang dampak dari beer belly ini sih. Tapi belum, sebelum kita lanjut ya, kita dengerin dulu satu lagu yang aku puterin saat ini, lagu dari Akon, Right Now, Na Na Na.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
2: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas. Masa kamu enggak?

90,1 MHz, balik lagi teman Pro 2 masih ditemanin bareng aku Ena di Sabar, set bareng Pro 2. Dan masih ngobrolin soal dua penyebab awal terbentuknya beer belly ya. Nah sekarang aku mau lanjut lagi ke dua penyebab sisanya nih. Sekalian kita juga bahas resikonya kali ya, biar kamu juga makin paham.

Oke, penyebab ketiganya itu ya teman Pro 2 dari Beer Belly ini adalah kurangnya aktivitas fisik ya. Jadi kalau kamu jarang gerak, kalori dari makanan dan minuman yang masuk ke tubuh kamu after kamu makan, minum tadi itu termasuk dari alkohol juga ya. Ini jadinya gak terbakar secara optimal. Yang akhirnya kelebihan kalori itu bakalan disimpan sama tubuh kamu sebagai lemak ya, terutama di area perut tuh. Nah, risiko ini tuh cenderung lebih tinggi kalau kamu jarang olahraga atau enggak terlalu lama duduk setiap hari. Selain itu kurang gerak juga bisa bikin massa otot kamu berkurang sih teman Pro 2. Padahal ya otot itu punya peran penting buat ngebantu tubuh membakar kalori. Bahkan pas kamu lagi istirahat sekalipun ya. Jadi semakin sedikit massa otot yang kamu punya ya bakal semakin mudah juga tubuh kamu menyimpan lemak dan membentuk beer belly ini. Terus untuk penyebab yang keempatnya teman Pro 2 ada faktor hormonal ya. Jadi perubahan hormon ini juga bisa berpengaruh terutama buat kamu yang cowok-cowok nih. Jadi seiring bertambahnya usia, kadar hormon testosteron secara alami itu bakalan menurun. Padahal hormon ini tuh perannya penting banget ya buat menjaga massa otot dan juga membantu mengontrol penumpukan lemak, khususnya di bagian perut tuh. Nah, pas kadar testosteron ini menurun, tubuh kamu jadi lebih mudah menyimpan lemak di area perut. Dan kondisi ini juga bikin bisa bikin makin parah ya kalau kamu tuh punya kebiasaan mengonsumsi alkohol, karena alkohol ini juga bisa mengganggu keseimbangan hormon dalam tubuh kamu. Jadi kombinasi keduanya tuh bahkan bikin resiko terbentuk beer belly jadi lebih tinggi ya teman Pro 2.

Sekarang kita bahas risiko kesehatan terkait beer belly deh. Karena penumpukan lemak di perut ini bukan cuma masalah penampilan aja ya teman Pro 2, tapi bisa meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan yang serius gitu. Nah, lemak di perut terutama yang namanya lemak visceral ya, itu tuh jauh lebih berbahaya teman Pro 2 dibandingkan lemak di bagian tubuh yang lain. Soalnya lemak visceral ini tuh posisinya ada di sekitar organ-organ vital kamu ya, kayak di hati, pankreas, ataupun usus kamu ya. Jadi bisa dibilang lemak visceral ini bisa memicu peradangan kronis dan juga mengganggu proses metabolisme tubuh kamu. Yang lama-kelamaan ya kondisi ini tuh bisa meningkatkan risiko penyakit kronis kayak diabetes tipe 2, terus juga tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, penyakit jantung, stroke, fatty liver atau perlemakan hati, hepatitis, sirosis sampai dengan kanker usus besar. I know it's hard to remember the people we used to be and see it harder to picture. Selain itu beer belly juga sering dikaitkan sama peningkatan risiko sleep apnea ya, yaitu gangguan tidur yang bikin nafas kamu bisa berhenti sesaat pas lagi tidur. Nah, ini yang harus diwaspadai nih teman Pro 2. Banyak penyakit akibat obesitas perut ini tuh berkembangnya perlahan banget ya tanpa ada gejala awal yang jelas. Makanya tuh pemeriksaan kesehatan rutin itu sangat ya dianjurkan, terutama kalau kamu punya lingkaran perut yang berlebihan, berat badan yang berlebihan, atau sering mengonsumsi minuman beralkohol. Karena lewat deteksi dini ya, risiko komplikasi yang serius juga bisa dikurangi sedini mungkin. So, untuk risiko tadi udah kamu dengar ya, dan risikonya lumayan bikin kita harus lebih waspada ya teman Pro 2, apalagi buat kamu yang sering mengonsumsi minuman beralkohol. Tapi tenang aja teman Pro 2, abis ini aku bakalan balik lagi dan ngasih tahu beberapa cara buat mengatasi dan mencegahnya nih, mencegah beer belly ini ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, pokoknya setunanya terus bareng aku Ena di frekuensi 90,1 teman terbaik.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

1,1 Migars, balik lagi teman Pro 2. Dan kita masuk di bagian akhir ya di Saber kali ini. Tadi kan kamu udah tahu ya penyebab dan risiko penyakit dari beer belly yang lumayan bikin kita harus waspada nih teman Pro 2.

Nah, biar seimbang nih, sekarang aku mau bagi-bagi solusi konkretnya ya, biar kamu juga bisa mengatasi sekaligus mencegah masalah perut buncit ini ya. So, ada beberapa langkah nyata yang bisa kamu lakuin, teman Pro 2. Mulai sekarang ini ya, buat mengatasi dan mencegah beer belly ini. Yang pertama sih, kamu perlu mengurangi atau kalau bisa dihentikan ya buat konsumsi alkoholnya, terutama buat kamu yang suka banget minum bir tuh ya, terutama bir sendiri sih. Kedua, batasi makanan yang tinggi gula, lemak jenuh, dan makanan ultra processed ya, kayak makanan cepat saji, gorengan sama cemilan kemasan. Terus yang ketiga, perbanyak konsumsi sayuran sih. Sayuran, buah, biji-bijian utuh, dan juga sumber protein yang sehat. Karena ini juga bisa ngebantu banget ya buat ngejaga berat badan kamu, sekaligus menurunkan risiko penyakit kronis.

Keempat, lakukan aktivitas fisik secara rutin ya teman Pro 2, minimal 150 menit per minggu. Kalau bisa sih pilih olahraga yang santai aja ya, kayak ya jogging, bersepeda, berenang, ataupun senam.

0: Kelima, tambahin latihan kekuatan ya. Contohnya kayak angkat beban buat ngebantu meningkatkan massa otot kamu dan mengoptimalkan pembakaran kalori di tubuh kamu.
1: Wow, sungai meluap dan kurs tak masuk logika.
0: Terus yang keenam, cukupi waktu tidur kamu ya, setidaknya 7-9 jam setiap malam. Soalnya kalau kamunya kurang tidur nih teman Pro 2, itu bisa mempengaruhi juga hormon lapar dan meningkatkan risiko penumpukan lemak. Next yang ketujuh, kelola stres dengan baik ya. Misalnya lewat relaksasi, meditasi, atau ngelakuin hobi-hobi yang bikin kamu senang ya. Kedelapan, hindari banget sama cara menurunkan berat badan yang instan ataupun ekstrim ya teman Pro 2. Karena ya metode yang kayak gitu tuh biasanya susah buat dipertahankan dalam jangka panjang sih.

sih lakuin pemeriksaan kesehatan secara rutin pastinya ya teman Pro 2, kayak ngecek tekanan darah, gula darah, kolesterol, atau screening kanker usus besar ya, terutama kalau kamu yang ngerasa punya beer belly atau faktor risiko penyakit metabolik sih. Dan ada catatan penting juga teman Pro 2 buat kamu nih, kalau lingkar perut kamu kamu rasa udah terus bertambah ya, atau mulai disertai sama keluhan lainnya, misalnya kayak tubuh gampang lelah, sesak nafas, nyeri dada, atau sampai mengalami gangguan tidur ya, sebaiknya kamu segera konsultasikan ke dokter ya, biar bisa dapat pemeriksaan ya dan juga penanganan yang tepat pastinya. So itu dia teman Pro 2. Gini saja. Tentang beer belly yang wajib banget ya kamu tahu juga, biar ya nggak cuma peduli sama penampilan doang ya, tapi juga sama kesehatan tubuh kamu juga gitu. Semoga informasi tadi bermanfaat buat kamu teman Pro 2. Abis ini aku bakal ngasih beberapa informasi lain ya, yang dikutip dari laman resmi.rri.co.id buat nemenin malam kamu teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya setelahnya terus bareng aku Ena di frekuensi 90,1, teman terbaik kamu.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

asap banget tidurnya ngeronda. Kata saya mah masih muda, nggak usah jaga keamanan warga ya, kalian.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 90,1 MHz, baik lagi teman Pro 2 masih bareng aku Enang nemenin malam kamu. Dan waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 19 lebih 36 menit waktu Indonesia Timur.
1: Di

Dan masih bareng aku yang nemenin malam kamu, teman Pro 2. Kira-kira jam segini lagi pada ngapain sih kamu? Besok udah hari Senin dan ada yang libur gak besok?

atau ada yang tetap bekerja nih. Besok Senin, jadi Senin terakhir ya teman Pro 2 di bulan Mei ini. Which is bulan berikutnya kita masuk ke bulan baru ya. Jadi bisa dibilang ini minggu besok sih. Besok tuh jadi minggu terakhir ya di bulan Mei ini teman Pro 2. Karena nanti Senin berikutnya kita udah masuk ke bulan yang berikutnya. Oke, sambil nemenin malam kamu, aku mengasih beberapa informasi ya yang dikutip dari laman resmi RRI.co.id. Salah satunya datang dari Seung Min Star Kids yang absen di Governo Ball. Ini karena cedera pergelangan kaki. So teman Pro 2, grup K-pop Stray Kids ini dipastikan tetap tampil ya pada festival Governor's Ball tanpa kehadiran anggota Seung Min akibat cedera pergelangan kaki kirinya. Nah, agensi JYP Entertainment menyampaikan bahwa Seung Min ini masih menjalani pemulihan intensif ya setelah didiagnosis mengalami stress fracture pada bagian tersebut. JYP Entertainment sebelumnya juga mengumumkan Seung Min ini mengalami nyeri pada pergelangan kaki kiri sejak Maret lalu. Setelah menjalani pemeriksaan tambahan, dokter memastikan idol tersebut mengalami stress fracture dan membutuhkan pemulihan berkelanjutan. Pihak agensi menjelaskan bahwa Seung Min kini memusatkan perhatian penuh terhadap proses perawatan dan pemulihan kesehatannya. Ia juga masih mengalami pemeriksaan rinci terkait gejala tambahan dan kemungkinan kondisi kesehatan lainnya menyertainya ya. Menurut pernyataan resmi agensi sendiri, Seung Min telah menghindari aktivitas fisik seberat selama menjalani masa pemulihan cedera. Ia juga disarankan membatasi perjalanan udara berdurasi panjang serta aktivitas dalam ruang sempit demi mempercepat pemulihan. Nah, karena kondisi tersebut, Seung Min ini dipastikan tidak dapat menghadiri festival musik Governor's Ball di New York pada 6 Juni mendatang ya, dan penampilan utama Stray Kids ini tetap berlangsung bersama 7 anggota lainnya tanpa kehadiran dari penyanyi tersebut.

karena kondisi tersebut ya, JP Entertainment juga turut menyampaikan permohonan maaf kepada para penggemar yang telah menantikan penampilan lengkap dari grup tersebut. Agensi juga mengaku memahami kekecewaan penggemar atas kabar mendadak mengenai absennya Seungmin dalam festival internasional tersebut. Dalam pernyataan penutupnya, JP Entertainment juga menegaskan kalau kesehatan artis nih bakalan selalu menjadi prioritas utama perusahaan ke depannya. Dan agensi juga berjanji akan memberikan penanganan medis profesional demi mendukung proses pemulihan Seungmin secara optimal. Siap patah hati kesekian kalinya. Nah, itu jadi informasi. Sesuatu informasi pertama buat kamu teman Pro 2 ya, di info Pro 2 malam hari ini. Masih ada beberapa informasi lagi yang bakal aku bacain buat kamu ya, dari dunia hiburan pastinya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus bareng aku Ena di frekuensi 90,1, teman terbaik kamu.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, di Tol Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

9,1 MHz, balik lagi teman Pro 2. Masih ditemani bareng aku ya, di malam hari ini. Dan waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 20:20 menit waktu Indonesia Timur. Kira-kira di luar kondisi malam hari ini seperti apa sih teman Pro 2? Buat kamu yang lagi mungkin di luar ya, lagi dalam perjalanan atau enggak ya, yang di rumah aja sih. Aku enggak tahu sih cuaca malam hari ini seperti apa teman Pro 2. Anyway, aku mau ngingetin juga buat kamu nanti tepat di pukul 21:00 waktu Indonesia Timur ada Pro Ini Nasional, siaran berjaringan dari Programa 2 Jakarta. Jadi buat kamu yang nanti mau dengerin lagu-lagu indie ya, kamu bisa pantengin terus Pro 2 ya, teman Pro 2. Tapi sambil nungguin Pro Ini Nasional tepat di pukul 21, aku lanjut lagi ngasih beberapa informasi buat kamu kali ya.

berikutnya nih teman Pro 2. Datang dari sequel film Michael yang bersiap dikembangkan. So, film biopik tentang bintang pop Michael Jackson yang berjudul Michael nih bakalan mengembangkan sequelnya ya teman Pro 2. Ketua motion picture Lionsgate Adam Volgen memberikan sedikit bocoran nih soal film Michael kalau sequelnya nih lagi dikembangin. So, sebelumnya untuk film Michael yang diperankan oleh Jafar Jackson itu ditutup dengan tulisan History Continues yang mengisyaratkan kemungkinan hadirnya sequel. Nah, untuk film pertama Michael sendiri ini mengisahkan kehidupan sang bintang ya sejak masa kecil hingga puncak ketenarannya pada akhir 1980-an. Nah, sebuah penyelesaian hukum membuat produksi tidak dapat menampilkan kasus-kasus pengadilan yang terjadi di kemudian hari dalam hidup Michael, sehingga film tersebut ini harus menjalani pengembangan gambar ulang. Dan mengenai garis waktu film kedua, Vogelson mengatakan bahwa sebagian besar lagu terbesar dan paling populer dari katalog musiknya belum disentuh di film pertama. Vogelson juga mengatakan bahwa alur cerita film berikutnya kemungkinan tidak akan disampaikan secara linear ya. Dan film Michael ini berhasil mencetak rekor sejak dirilis dan sejauh ini telah meraup pendapatan global sebesar 715 juta dolar Amerika Serikat di box office. Ini buat kamu yang ngikutin banget film Michael Jackson ya, yang berjudul Michael ini, ditunggu aja nanti untuk sequel dari film tersebut.

Selain informasi tadi, teman Pro 2, berikutnya informasi ini datang dari konser boyband asal Irlandia, siapa lagi kalau bukan Westlife ya, yang dijadwalkan tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno di tanggal 23 Januari 2027. Infonya telah terjual habis ya dalam waktu kurang dari 12 jam. Kali kita akan saling... Promotor konser Volago Pro dan Sound Rhythm yang mengumumkan secara resmi melalui laman Instagram mereka bahwa seluruh kategori tiket ini telah habis sepenuhnya. Untuk penjualan tiket umum resmi dibuka pada Sabtu 23 Mei 2026 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat melalui situs resmi dengan kategori mulai dari Cat 6 seharga Rp850.000 hingga VIP Paycheck seharga Rp2.750.000. Dan untuk konser Westlife itu, ini digadang bakalan menjadi konser stadion boyband terbesar ya di Asia Tenggara. Dan Westlife juga menjanjikan perayaan 25 tahun perjalanan musik mereka nih bakalan diwarnai dengan deretan lagu-lagu hits ikonik dan penampilan yang megah pastinya. Untuk ke konser akbar ini, penggemar Westlife juga akan menikmati malam yang dipenuhi lagu-lagu hits sepanjang masa. Seperti yang udah kamu tahu ya, ada Flying Without Wings, Worth It Again, My Love, If You Let You Go, Word of On Our, serta berbagai lagu hits lainnya yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup jutaan orang selama 25 tahun terakhir. Dan merangkum perjalanan 25 tahun Westlife menghadirkan album terbaru mereka ya,

yang berjudul 25 The Ultimate Collection dalam berbagai format termasuk kepingan, cakram dan juga kaset nih. Dan untuk album kompilasi ini merangkum 21 lagu populer milik Westlife ya, termasuk You Raise Me Up, Uptown Girl dan juga Flying Without Wings, sekaligus memperkenalkan materi baru yang direkam oleh Shannon Fillon, Nicky Brennan dan Kian Egan serta Mark Fahey. Westlife juga akan mengawali dengan residensi 13 hari di Dublin, Irlandia sebelum melanjutkan perjalanan ke Inggris dan juga Eropa, sekaligus menjadi tur utama mereka di kawasan tersebut dalam 20 tahun terakhir. Masih ada beberapa informasi lagi teman bro, dua. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya seterusnya terus bareng aku Ena di frekuensi 90,1 teman terbaik kamu.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
2: Empat? Kok minum kopi kah? Atau minum keberanian hidup?
1: Santai, biar melek. Deadline numpuk. Scroll medsos nggak berhenti. Tidur nanti saja.
2: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif. Malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
1: Pantesan ya. Akhir-akhir ini, jantung saya ini sering berasa balapan.
2: Kafein berlebihan bisa bikin tong pu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
1: Jadi, harus stop total begitu?
2: Tera juga sih, ngopi itu boleh, tapi tahu batas dong. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
1: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
2: Nah, itu baru sadar.
1: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga fokusmu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

Indi, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja. Semoga baik-baik saja. Semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie. Karya dan musik indie bakal kagak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap bersama.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian. Yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya. Dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, abis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati.

Masih di Indonesia Pro Indie, sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir. Aku

kita lagi ngomongin soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

Masih bareng sama Angga dan tadi masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, kan?

Pro Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

90,1 MHz, balik lagi teman pro 2. Tadi kamu barusan aja dengerin Pro Internasional ya, siaran berjaringan dari program 2 RRI Jakarta. Dan balik lagi masih bareng aku Eneng nemenin malam kamu teman pro 2 di program 2 Jayapura. Dan waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 22 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

90,1 Migars, balik lagi teman bro 2 masih ditemenin bareng aku Ena yang nemenin malam kamu. Dan waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 22 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur. Biasanya jam segini sih udah ada yang pada tidur kali ya, karena besok Senin juga kan. Atau ada dari kamu yang lagi

udah pengen tidur ya, tapi belum mau tidur gitu. Udah rebahan di kasur, lampu kamar juga udah mulai diredupin ya. Tapi mata kayak masih seger banget tuh, natepin langit-langit di atas. Padahal kalau boleh jujur, kayaknya badan tuh udah kerasa capek banget ya. Tapi anehnya pas tubuh udah siap buat istirahat, otak kita tuh malah tiba-tiba aktif tuh mikirin banyak hal. Kamu pernah ngerasa kayak gitu gak sih teman Pro 2? Mulai dari mikirin urusan besok harus ngapain, kerjaan yang belum beres ya, sampai hal-hal kecil yang sebenarnya gak perlu dipikirin sekarang sih. Nah efeknya ini kita malah jadi cemas sendiri, stres, dan ujung-ujungnya ya bakalan susah tidur kan? Padahal besok pagi kita harus bangun cepat lagi, dan kalau malam ini kurang tidur pasti besok seharian badan bakalan kerasa gak enak tuh. Nah kalau kamu lagi ngerasain hal itu malam ini teman Pro 2, tenang aja kamu gak sendirian kok. Aku sekalian mau ngebagiin beberapa tips simpel juga buat kamu. Ini lumayan praktis sih buat ngebantu kamu menenangkan pikiran kamu yang lagi penuh mungkin saat ini, dan mengendurkan otot tubuh kamu yang lagi tegang itu, biar tidur kamu malam ini juga bisa lebih nyenyak kali ya. Makanya jangan kemana-mana teman Pro 2, pokoknya setelah terus bareng aku Ena di frekuensi 90,1 teman terbaik kamu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

91 Migers, balik lagi teman Pro 2. Masih bareng aku yang nemenin malam kamu. Nah, sesuai janji aku tadi ya, di cerita malam kali ini aku mau ngobrolin beberapa cara simple buat kamu-kamu nih ya, yang sering banget susah tidur karena isi kepala tuh kerasa kayak penuh banget gitu. Kadang kan kita bingung ya teman Pro 2, badan kayaknya udah kerasa banget capeknya gitu ya, tapi mata tuh ya kayak susah banget buat nutup gitu. Nah, cara pertama yang bisa kamu lakukan nih teman Pro 2, coba deh sambil rebahan di kasur sekarang ya. Namanya relaksasi otot progresif. Ya, kedengarannya emang agak teoritis ya, tapi sebenarnya praktik ini tuh gampang banget kok ya. Kamu cuma perlu menggerakkan apa mengguncang otot tubuh kamu satu per satu. Tahan sebentar, terus dilemaskan secara bergantian. Misalnya nih ya, coba kamu kencangin otot kaki kamu selama beberapa detik, terus rasain tegangnya. Nah, habis itu ya udah lepasin aja sampai benar-benar relax. Nah, setelah itu lanjut ke area perut, tangan, pundak yang biasanya kaku karena seharian duduk, sampai ke otot wajah kamu ya. Nah, gerakan fisik yang simple ini tuh sebenarnya lagi ngasih sinyal ke otak kamu ya kalau kondisi sekitar kamu tuh udah aman ya, tubuh juga udah relax, dan sekarang waktunya buat tidur tuh.

Terus nih ya, ada satu kebiasaan kecil lagi nih yang menurut aku pribadi sebenarnya ampuh banget sih teman Pro 2. Apalagi buat kamu yang suka banget nulis ya. Yaitu nulis jurnal sih sebelum tidur. Sebenarnya gak harus jurnal juga sih teman Pro 2, bisa apapun itu. Kayak sering gak sih kamu tuh pas udah mau merem gitu ya, tiba-tiba otak kamu tuh malah berputar terus mikirin hal yang sebenarnya belum selesai gitu. Nah, entah itu untuk urusan kerjaan, tugas sekolah, tugas kampus ya, atau sekedar buat mencemaskan hari besok deh. Nah, kalau kamu lagi di posisi kayak gitu ya, teman Pro 2, coba deh kamu tuh ambil kertas atau apa ya, buku catatan kali ya. Terus ya tulis aja gitu semuanya di situ. Keluarin semua hal-hal yang ada di otak kamu tuh ya, unek-unek kamu atau apa ya, kekhawatiran yang lagi mengganggu pikiran kamu saat ini deh. Karena menulis itu ibarat kayak kita tuh lagi mindahin beban yang berat banget ya, dari dalam kepala ke atas kertas yang kamu tulis itu. Jadi begitu isinya udah ketuang semua, nah biasanya otak kita tuh bakalan berhenti tuh mikir keras, karena ya kayak berasa tugasnya malam hari ini tuh udah selesai, dan kepala jadi otomatis terasa jauh lebih ringan. Nah ya, ada satu hal penting lagi nih teman Pro 2, ini sering banget kita lupain sih, atau bahkan sengaja kita langgar sih. Jadi kalau jam di handphone kita udah lewat dari jam 10 malam kayak gini ya, mau jam 10 malam sih ya, sebisa mungkin ya teman Pro 2, kamu jauhin dulu tuh handphone kamu ya, baik itu handphone ataupun laptop kamu ya. Pokoknya cahaya biru dari layar gadget itu jahat banget sih teman Pro 2 buat pola tidur kita ya, karena itu bisa ngeco otak kita dan mengacaukan produksi hormon melatonin ya, alias hormon yang bikin kita ngantuk pastinya. Jadi kalau kamu terus-terusan scrolling medsos tuh ya dengan alasan nyari ngantuk ya, yang ada sih kamu malah bakalan makin segar sih teman Pro 2. Karena apapun yang kamu scroll itu kan pasti bentuknya beda-beda ya, maksudnya tampilannya, misal kamu nge-scroll TikTok deh, bisa abis ini ada video-video lucu, abis itu video kata-kata yang agak-agak buat galau, kan beda-beda gitu. Jadi mata kamu tuh bakalan ngelihat gambar-gambar acak itu yang bakalan makin bikin seger mata kamu gitu.

Jadi harusnya setelah dengerin ini sih, kamu ya teman pro 2 yang pengen tidur lebih awal ya, dari sekarang sih, yuk coba taruh handphonenya ya agak jauhan dari kasur dikit ya, biar ya kamu gak gatel buat megang lagi sih. Ya walaupun emang daya tarik handphone tuh kenceng banget ya, kuat banget ya. Apalagi buat anak zaman sekarang, Gen Z tuh waduh, kayaknya gak bisa dilepasin deh handphone itu dari mereka. Anyway, habis ini aku masih punya sedikit tips nih teman pro 2 tentang gimana pola makan dan olahraga ringan tuh juga bisa ngebantu ya kualitas tidur kita jadi lebih nyenyak ya. Now tell me, would you really ride for me? Ya jangan kemana-mana teman pro 2, pokoknya stay tune terus bareng aku ya, nah di frekuensi 90,1 teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, setiap tahunnya, lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di lautan kita. Jika tren ini terus berlanjut, pada tahun 2050, jumlah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan yang ada di dalamnya. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan. Hutan kita menyusut seukuran puluhan lapangan sepak bola setiap menitnya. Suhu bumi terus meningkat, dan sumber air bersih yang kita gunakan setiap hari bukanlah sumber daya yang tak terbatas. Kita tidak hanya sedang menggunakan sumber daya alam, kita sedang menghabiskannya. Namun, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Membawa botol minum sendiri, memilah sampah dari rumah, hingga mengurangi penggunaan energi berlebih. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama, kita bisa memperlambat kerusakan yang terjadi. Lestarikan alam sekarang, atau kehilangan segalanya selamanya. Karena bumi tidak butuh manusia untuk bertahan hidup, tapi manusialah yang butuh bumi. Mari beraksi sebelum semua terlambat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia yang menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia yang memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

Balik lagi di frekuensi 90,1 MHz Pro 2 RRJ, pro teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Echa di sini yang nemenin kamu teman Pro 2 ya. Di day part yang pertama, pada selamat pagi teman Pro 2, 25 Mei 2026 teman Pro 2. Aku bakalan terus nemenin kamu di sepanjang pagi ini teman Pro 2. Dan pastinya ditemani dengan berbagai program-program dan informasi-informasi menarik lainnya. So, aku harap kamu gak ganti-ganti frekuensi kamu ya teman Pro 2. Tetap stay tune terus bareng program 2 RRJ, pura teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Info Pro 2 FM.
1: Balik lagi di frekuensi 90,1 MHz Pro 2 RRJ, para teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, it's time to Info Pro 2, informasi update teman Pro 2 edisi hari ini. Informasi pertama teman Pro 2, PT PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat menggelar aksi pemeliharaan jaringan listrik serentak bertajuk Grebek Penyulang di 9 unit pelaksana pelayanan pelanggan setanah Papua teman Pro 2. General Manager PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat Robert Rumsaur mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk memastikan keandalan pasokan listrik sekaligus meminimalkan potensi gangguan jaringan. Dalam kegiatan tersebut, teman Pro 2 PLN mengerahkan 767 personel gabungan yang terdiri dari petugas pelayanan teknik, tim pemeliharaan, pengawas K3, serta 5 tim pasukan dalam keadaan bertegangan. Operasi lapangan yang didukung 86 armada operasional dan 31 unit mobil crane, teman Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.
1: Jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, keluarga besar Polresta Jayapura Kota menyerahkan 4 ekor sapi kurban ke sejumlah titik di Kota Jayapura. Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Fredrikus Malkarimbun, mengatakan penyerahan hewan kurban ini merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus untuk berbagi di Hari Raya Idul Kurban yang akan berlangsung pada pekan depan, teman Pro 2. Lebih lanjut dijelaskan penyerahan hewan kurban ini menjadi juga bagian dari komitmen Polresta Jayapura Kota untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui aksi nyata yang memberikan manfaat serta mempererat hubungan kemitraan antara Polri dan seluruh elemen masyarakat.
0: Info Pro 2 FM.

0: Kapolda Papua bersama dengan Pangdam 17 Cendrawasih dan Wakil Menteri Dalam Negeri menghadiri prosesi adat Patapana sebagai simbol berakhirnya konflik antara dua kelompok masyarakat yang bertikai di Wamena Teman Pradua. Tradisi adat Patapana juga menjadi komitmen bersama untuk menjaga perdamaian dan persaudaraan di Papua Pegunungan. Dalam prosesi ini, kedua belah pihak melakukan pematahan panah secara simbolis, dilanjutkan dengan penanda tanganan kesepakatan damai. Kapolda Papua Irjen Pol Patrice Renwarin menyampaikan apresiasi atas tercapainya perdamaian melalui pendekatan adat dan mengajak seluruh masyarakat menjaga situasi keamanan agar tetap kondusif.
1: Info Pro 2 FM.
0: Manajer Persipura Jayapura Owen Rahadian mengaku tidak heran jika Renol Salam Pesi menjadi salah satu pilar Garuda Muda yang disiapkan Piala AFF U19 2026 Teman Pradua. Owen menilai Reno memiliki kualitas di atas rata-rata sebagai pemain muda dan ia yakin Reno bisa bersaing untuk mendapatkan satu posisi dalam tim besutan Nova Arianto Teman Pradua. Menurut Owen, anak sulung Ricardo Salam Pesi ini memiliki potensi sebagai pemain individu berkarakter bagus dan dia juga memuji sikap Reno yang terus berusaha menunjukkan kerja kerasnya dan keluar dari bayang-bayang sang ayah Ricardo Salam Pesi yang merupakan legenda hidup timnas Indonesia. Apalagi performa Reno selama musim kompetisi kemarin semakin terus meningkat dan bisa memotivasi bagi pemain muda lainnya. Sehingga dipastikan strikernya ini akan tetap berada di Persipura Jayapura. Sementara pelatih timnas U19 Indonesia Nova Arianto memastikan skuad Garuda Muda akan menjalani dua agenda uji coba dalam selama pemusatan latihan di Yogyakarta. Nah, uji coba ini menjadi bagian dari persiapan menuju Piala AFF U19 2026 yang digelar di Sumatera Utara pada 1 sampai 14 Juni mendatang, Teman Pradua. Timnas U19 sendiri tergabung di grup A Piala AFF U19 2026 bersama Vietnam, Myanmar, dan Timor Leste, Teman Pradua. Itu dia beberapa informasi yang bisa aku share untuk pendengar kamu. So, jangan ganti frekuensi kamu, tetap stay tune terus bareng program 2RRI Jayapura, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2 FM.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPPRRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: RRI Foyer Info.
1: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, gak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
0: Hei, lagi ngisi ETPS ya.
1: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
0: Pengen tahu? Begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redaktornya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
1: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
0: FYI, for yay in cool.

Balik lagi di frekuensi 90,1 MHz Pro 2 RRJ Pro, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi. Selamat menjalankan berbagai aktivitas kamu di hari ini, teman Pro 2. Ya, di hari ini masih hitungannya libur, teman Pro 2, karena hari ini hari Pentakosta yang kedua, teman Pro 2 ya. Jadi di antara kamu teman Pro 2 pasti ada yang lagi siap-siap untuk pergi beribadah pastinya, teman Pro 2 ya. Dan aku pengen ingetin aja, nanti di pukul 9 waktu Indonesia Timur bakalan ada siaran langsung di program Maduera Rejayapura. Siaran langsung ibadah Pentakosta kedua dengan nuansa adat K, teman Pro 2. Langsung dari Gereja Paroki Kristus Juruselamat Kota Raja. Nanti di pukul 9 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Aku ingetin aja dulu gitu ya, supaya kamu gak ganti-ganti frekuensi kamu dan tetap bersama Pro 2 RRJ Pura, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir nggak? Kalau nggak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
2: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja. Rudo, teman terbaik kamu.

bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: HKI for Yay Info.
1: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
1: Gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, habis makan siang gini makannya sebakul.
2: Oh enggak dong, justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk habis ini.
2: Emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo Cieu nih.
0: FYI for Yay Info.

Balik lagi di frekuensi 90,1 MHz Broadway RRJ para teman terbaik kamu. Hai teman Broadway. Udah di pukul 8 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur teman Broadway ya. Dan ya masih bareng aku Echa di sini yang nemenin kamu di beberapa jam mendatang juga teman Broadway. Aku udah nemenin kamu dari pukul 5 subuh tadi. Dan aku mau ingetin lagi sekali lagi ya, karena udah di pukul 8 nanti di pukul 9 waktu Indonesia Timur bakalan ada siaran langsung di program Madura RRJ Pura. Siaran langsung ibadah Pentakosta 2 nuansa adat Kei teman Pradua langsung dari Gereja Paroki Kristus Juruselamat Kota Raja teman Pradua. Dan selama sejam ini kamu bakalan ditemani dengan lagu-lagu rohani yang bakalan nemenin kamu teman Pradua sampai nanti menjelang siaran langsung ibadah Pentakosta nuansa Kei teman Pradua. So aku harap kamu gak ganti-ganti frekuensi, kamu tetap stay tune terus bareng program Madura RRJ Pura teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, tempe merupakan makanan khas Indonesia yang kaya akan kandungan gizinya. Tempe menyediakan 41% kebutuhan protein harian kamu. Berbeda dengan makanan sumber protein lainnya yang juga mengandung lemak yang tinggi, tempe hanya mengandung lemak yang sangat sedikit.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Bah. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Bah.
0: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Bah?
0: Ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, wah, wah, Bah, ini banyak aturan.
0: Loh, ya toh, tahu akibatnya.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Pramu Kita, setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur. Hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, penggunaan sikat gigi setelah sakit ternyata bisa memicu penyakit. Sebuah studi di University of Manchester, Inggris bahkan menemukan sikat gigi rata-rata memiliki lebih dari 10 juta bakteri, termasuk bakteri E. coli, yang dapat menyebabkan diare ringan, muntah, dan kram perut yang parah. Terdapat pula bakteri staph yang dapat menyebabkan infeksi. Terlebih lagi, pada waktu

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

Balik lagi di frekuensi 90,1 MHz Pro 2 RRJ, pertemanan terbaik kamu, teman Pro 2. Udah di pukul 8 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur, teman Pro 2 ya. Aku pengen say hi dulu buat kamu dimanapun kamu berada ya. Senang sekali gitu ya teman Pradua, Pradua Jayapura bisa nemenin kamu juga di hari ini, nemenin aktivitas pagi kamu melalui udara yang menyatukan gitu ya. Dan semoga hari ini diawali dengan semangat, sukacita dan berkat bagi kita semua teman Pradua. Nah, beberapa saat lagi tepat di pukul 9 waktu Indonesia Timur, Pradua RRJ Jayapura akan menghadirkan siaran langsung ibadah perayaan Pentakosta etnis K Setanah Tabi tahun 2026, teman Pradua. Ini sebuah momen persekutuan dan perayaan iman yang menjadi ruang untuk bersama-sama merenungkan karya Roh Kudus dalam kehidupan umat, teman Pradua. Perayaan tahun ini mengangkat tema seperti Bapa telah mengutus aku, kini aku mengutus kamu, terimalah Roh Kudus. Dengan subtema dengan tuntunan Roh Kudus, masyarakat K di tanah Papua merajut fangnan Aini Ain dalam mewujudkan tri panggilan gereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani teman Pradua. Nah, buat kamu teman Pradua yang saat ini sedang bersama keluarga dalam perjalanan maupun yang tengah beraktivitas, aku harap sih kamu gak ganti-ganti frekuensi kamu untuk bisa ambil bagian dalam suasana ibadah ini melalui siaran Pradua RRJ Jayapura. Dan pastinya mari mempersiapkan hati dan mengikuti rangkaian ibadah dengan penuh penghayatan teman Pradua. Dan sesaat lagi kita akan langsung bergabung ke lokasi pelaksanaan ibadah. So aku harap kamu gak ganti-ganti frekuensi kamu. Tetap stay tune terus bareng program Pradua RRJ Jayapura teman.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI.